0: Ulakut CBC kata temi pibat lejo. Abang hausan tu, ekalum me anna tanah anna ina no tuang aju ni. Engi aju lagi nemu pigi ati cika suatu ada nak tele mana mu tuang aju ni. Rosalie de Mayo tanah kapai suah hatta rumang itu galau kesiani tema. Akau ngelihat di tahu hatta si mama taksi ti aku tinggi jangan tai mai itiba to ina telugu khalema be usisungulo tai ma khanu ipin ammalo atako khuilakta nagalatuni asinginni dimayo khalautu tai ma go ittigo taw hattaxi majo taw tukuta tawluni alat malit tawluktuni atana ikigo mangi gaiman tai ma tan pigala khititchiga sewatuang nai namnu tuwa ngajunu aitcha khattaw tiu gajaktumin Kanu itu lagi gajah mangga, kanu ilinga gajah mangga luman nak nalunai si mangitu. Kesian ini kalau mewuni katiti cila aku majukan waktu hati gilunya gin. Taksi ti Caribou Cabs di tengah si malu tu kalau tu tak cuma demayo. Unika ngatai me itu hanya patai me gaya hangit cakap tuok amal kan waktu tahu si cakap tiga gajah tu. Tak ku katu tu hati gengujuin. Nuta nuna le pauja kunu khare tok se malau to pena so ro si lo to me tai malu ata ko khanuk to re kan ne khujil lutik akhuti nut ilin ne anmi ta makunu ngata xilin nut nam me ne khalun ne Rod McFord dan hak tu you care about cabs walau tu tak ku go kita macam minga aki gari gasuangin nak si majuin nuna le pauja kunu atuluk tau ku jau si majuning kesian itu atana tai le majulangan mi pim mare uti cina tun tak ku lu iki mahat tak tuin kama ke jau cia hatan lu tik tak kunu nga aku tiu junun Nuna le pauja kuta ta ko isu maksa si uko te hatu ita matcha minga. Ta ko ili ni aga te tau hatar ni kuru in huwe atu ito sa lau kami ta ko hangat tau suk tau hatar kanne rung na laalatun gaba makunut uka kate kaga atu tilugin. Inu laga si tau haku ta ko ki ina ujang ni pika nak tu minyo na hatun uka kate kalau tu ni uka katau suuning. Tak ko kahat talaw tu dah hangat tau si hatta jago ni yang negar tu tim Ruth Niptenak Wilcox atai mata nilai ni yang tetau hatta ni ko hobi alau tu atai mata kesian ni nalu jugo March nunggu ni tak ko kina ujai nunggu gomar ni amata.
1: If they're gonna turn around and
0: Jolo taima tako nungu tuina rea hala tuina taima lu a tako hanuk tu kanne rea hala rinne a tui aki gea risi matia luti. Amalu tau ilangi suli na masangi miju gaba makuta matsumi nga uka hati hati a laungin ni rejangin ni. Inula gaji tu haku nalu naik silau tui si bisi kunnu taima go ila tako uka hati ugu malau tu si bisi kunnu kesiani kiu laungit tuin. Amalu inu itu kon nak cakap jelek jika tak kau ni mak kau ni lini ada cilau mata tak kau jelek orang mik tak ku 14 golok duit naik duit tak kau jek duit kalau ni tak kau jek bermita lemah mik akina si

0: Ani ngai. Tu sa kata palaivin na ukaw sa siya ni.
1: Ilangan inyong no, pinasuwang mo ngayon ito ni. Pinasuwak tu ako na kama. Nitinili ko yaw kalahat na siya mo kama. Imay tumi ukaarak ko tayo sa tungaroon na inaw tuwin na karan no. Ukaw tayo sa malutukawarok sa nga. Pingoyak sa nga. Apian yang usung at sungaroon pinasuwa lahat ni tayo may kama. Makoni doang nga, ukao ti kalang abo nga. Umayuit, pingwa kayaw kuya warang nga nginig. Umayu nimitaw ti kakuya warang nga nata. Tamagtumig ang ukao ti kalang nga yung nga, ukaya warang tumi. Taikunong nga inyong hatalaw yun. Pibis kaya warang yung mataman na inong tagiw tiyo sa mga tsunglo. Ay pangalo, ukao nga nang matiligi hangin, itiligi tutawin no. Takwa, Ukaya ko yaw siya man, ukaya ko tigil ang walaok to lang alak, katukisin na sarang ko ma.
0: Hay. Kaya sige, yan eh, pigi ako majat ni.
1: Hay, nakumik. Umayo ni, sa man eh, sa ikaw yung walaok to eh. Pingwa kakulaw ngayon ta, ayok to lamaro walaok ta, sosyo tulo ta. Pero pala at luta, huwag at huwag ito tayo may lukta ako, at si Mayunga, kawin Mayunga. Umayunay, bitaw ta sa mga huyaw ngayong mik. Pigmo akakpahuyaw at ala umayunay, kikurigay lukit. Kupat ko ni Lone, tayo may luk. Pigmo akalukit, bitaw sige lukit, tayo may lulua huyaw ala ang ito. Tayo may tuto ako na, imay lukit sa mga tao na, imay tuto na to, ipinang ito ko. Aki yakta unna tu tamakko khaya ho ya warak tu nita uti ga swakta ka tukisin na sala kuma una utu uti ga langa laka khaya warak tu tukisin na uti ga swakta ne inugurin na mikiya nyan pala mo da tsama ne kampani ko ha sungu lok tu ga nyan ni langin trigan ne ga swak pala mo da trigan ne Never to me, Mickey Axone. Hunnit Axima, the old Tunigo, Hunnit Mickey Axima, you know it along a bishop to Never Tanga. Tiki Lamel, so quail of Tavinga, Tirigan Nangimat. Timeman, so quail amel, Mickey Yang, a Duru Aximajo. Duru and Mickey Aximajo, Hunnit Avil Kalang West to Lou, Tiki Ringing Minuk. Tapi memang, tapi nak kunumitu punya orang lagi, tu waksima mami kaya, tu kan dia semasa kau yang sendiri tami, macam ini biaya saja pun, tu tak suku, ukiukut, ikir tak tua lalu tu lugu. Inu tapi tu waksima jadi kau tak suku, tu wak, tu isakugi macam di jauh tu lugu. Kau lagi kami, kau naik lugu demi mana? Isaku kau di jauh lugu suri, tinggi di ciri pun, tinggi ciri pun dah nak suruh aku, tinggi di jauh kami, kau naik tu hati kat demi mana? Dah nak dah macam tu pun, cuma lulu saya nak, tak sila waktu tu pun yang ramah, namun kalau yang mau naik sini, kalau zaman kau naik tu dah nak namu aje kami, tak sila waktu ramah. Namun ngaya me, kami mana orang naik sini, pasti tu pawai orang mat. Icik doktor atau cenduk yang kami. Saya nak tanya macam ni, kebetulan tu pun, kuat pun, tu pun, tu luka mesti pinguah sini, mesti tahu tak sini. Sekian ni yang orang cakap, sekian ni yang mat, kuno mesti sini. Macam ini biaya tu pun tinggi di cakap, tu pun tu ni saya kan tanya nak. Atau orang kita ni, atau tu pun ni, kuat hati sini, kaya barok tu. Jadi mah, ni tahu dah lalu tu macam ni semua tu ini ni. Aku pergi dulu ni, pinggua aku jauh berapa tahun itu. Nuri tengah itu kui pinang itu kui. Aduh mungkin tu mana tu tu ini lah mak. Jadi macam ni, aku di baru baru mak tu mana. Mana tu makan dulu tu berapa pun naik juga tu. Tapi cuma ni tahu tak tu juga. Ini makan dulu ni semua tu. Jadi macam mak. Apa sistem orang tanya, okey, apa nak mak? Aku kaya walaupun tu ni, nurut saja dia tu lah tu ni semua kaya juga. Ini mula mula ikut adalah si mana ni, pita halu angin kalau waktu itu aku

0: Makwarita kaya na si Mayu yung alaw din, dupita ka siyong ulaw yung imata. Taiko ay tuwi, tutsiw din do, rata mo ko nito din. Inga ko sa taksulik, hapak tumi sila tini, taiko ato awalu yung alaw to ang walulugit. Inyon anak kami yung kaya ko siyong ulugit. Kawa yung mapalila yung ata, sunakalwa na ako tangan na dahit sumani. Taman na pibisi ulaw yung mat. Suna haluan itu juga piawan video juga ini tuh harus turut juga awal lagi kata asik kau lagi cek sanggup cawu itu terus cuminga tapi macam tuh lawu rezeki mana? Unalu ilang ukhaya wala umi jo tidli ukhaya wala umi nata tidli tu cawu ino ukhaya paro wala umat Tilly semua tu awak ni macam tu banyak tu. Tilly ke ahang itu ini, kena upingan, pesut dengan sun tu ini nampik. Taman na, wahaya nong macam tu tu ini adalah si macam tu. Tiga orang itu tu, nara tu saya kasih tu baru orang tu. Atuk tu canggih yang ini upingan Tilly kasih tu canggih ya, wahaya baru orang tu. Unat tu kisah nong tu yang adalah sunnah wahaya kasih tu si macam tu. Ini bukan na, Inut di tawa kalau waktu ni tu sak sak pangit tu. Terikan ni si matu ama mikirnya, pikir kita nggak asing ada mikirnya nggak. Terikan ni si mana kan cili subuh ni cili petang ni. Inut di tawa kalau kami tu sak orang kan, kalau si matu waktu ni cili pagi nggak. Cili tu cawin tu, tapi cuma ada tu baru tu logo time itu punya kami. Inu guna dengan nak suruh ibu dah ini terikat ni, mesti ni pertubuhin. Ni dia kat teluk tu, ni dia semua tu kita nak suruh terikat ni, ni pingan ni dia suruh ni. Inu guna dengan nak tu inu terikat ni, mesti ni pertubuhin. Asyik ada mikirnya semanya terikat ni, semanya kan ni asyik ada. Tidak pertubuhin suruh ni. Inu guna dengan nak mesti hulang nak suruh ni terikat ni, itu ni dia kat teluk tu inu. Dan ukhaya itu kita nak tengah tilik ya hangin yang ni, cukup sih mesti tahu asal baru baru ada. Tapi kononnya ini ulah ulunut, ini tuh hal itu ulun. Tapi kononnya kengko bangun dah tidak ulun ni. Tapi macam mana juga aku ah, zaman nak tilik tu canggih yang, alam ni cuni tu cuit ni tu, cukup sih macam mesti tahu cakap asal baru hati lah ulun. Nutup sila waktu yang tuin sebuah hal aga, nampi ni uang aku harus cerita si maju yang naku tu sah tu si maga mak, tapi maju tu tidak cuma ni, nanti tuin nak katijah pun tuin nut, aku tu tahu kalau pada umi kata, aku tu tahu waktu kalau calon ni angut tuin nut, sunat tuin nama umi maju macam orang maju calon ni, suling ini nabi jaga canggih cerita ni. Hot tu dah buat pada waktu, kalau dah kau melang nasib kau melang ni, zaman dah nuta bersih dah tu dah tu ni suku kaya. Aku ni luar luka dengan ni semua. Apa kerja cakap cakap tu dek tak kau ngah isulit pada asli semua.
1: Hai nak kau memakai loyani. Apa kau sudah hak sungai nak? Illo kasai ni kau mahai tu no ilangi pilih yang ni kalau kami unu sai nak ulu biu kota ulang aluti unu. Kamatsia kunne siuvini ilangi salomaittumillo himaisuulu alousuungummata ilangi. Ayu hiiriä koritsaha unatsahi tattuminga?
0: Tatsumani utillu kuli innuin ikäjoktiki tsia asuttu paaloulua ymmata. Ajapikpiu nangappa illunga, aputiluunne illunga. Mahaipingani tuluunne. Uhat saya langat wah ini dah ina aduk tu benu nak kongsi aduk ina balak tu papi setengin mau ibu setengin mac sunak lakukan ini tu kima ketaga terlalu apa langi mac selama itu ni dan kisahnya ibu waktu nama itu pihak waktu kan beri waktu selalu ni kisahnya uhat tu sima jong awal aja jong ada yang megi anga
1: hai amalo Umai lirini o mitsani ilangi ullumi haujisuulu aloulek miratta. Umai jokmi piyuvini o liruti ilunnangani tikusisungi tulu alummata nihingani ammalu

0: Menganilu, ubininganilu nit, sunalima yang ini, tiku suhiyo balok ne kata. Taman nalikia, ayuh hiri aku dicah aku nak cari bi.
1: Ah, tak cuma ni tu, virus harap memang kamu kulung itu baru curi kamu cerita mengenai baru curi umat yang ni, umat yang kami jual sunat tu ini, virus cerita sebut itu nanga, itu kan naik orang yang curi asyik aku sunangan ni, aduk tu sama itu nanga umat yang virus cerita pada waktu, itu kan naik real tu ini luar semua orang itu umat yang sana, Allah. Kami orang sahur tidak urut tuh sebung itu baru tidak urut tuh selalu juga sebun itu ni tuh sebung ini makai baru kami sebun itu sama kita cia suka tutu itu di lagi bu laja waktu lalu baru kami sebun itu cia tuh ada kata lalu kami sebun itu urut suri tutu itu mana tapi macam juga tuh sebung kata urut tidak urut sebun yang mana hilang ni umi jatuh ini suri hilangan hati kali mana sih main nasuku. Tapi majulah su, ilang kami juga lah hati si majul. Taman nabi bersedia untuk itu pelajaran. U majul, ajang nasi kami ajang nasi dulu. Saya semua mata pita kau naik surik. U majul, pinggul kerja kerja untuk itu mangai orang mata. Tapi macam untuk itu aduh di, ubinya yuhat wakpa. Nuitang itu kuipinang itu kut. Aduh di lahir itu ruinang ada sun ruinang. Uhar itu orang mat. Nada kasih cerun ni kisah ni juga, hanya pada waktu itu mana unnie itu najung nangi kau tak cerun mana tuh aku tak cerun tu juga, kima ini kaya juga, uhaya kerana nak sebaru hatta si maju, cuma ni mit, ni umur tu ini juga, amingi lu kima ini hatta juga, ni aku mingi lu kima ini hatta juga, tapi maju tu, habis itu tahu udik hatta si malang meja pun. Aduh dia cajal luang itu taman, dah cuma ini mai tu semua luar laut tengin mana? Umur aku ajar nasi kami, ajar nasi lulu cia semua. Allah, dah cuma ni dia. Ini semua lakti lulu ini semua kami semua laut lulu tadi. Karena lu nasi cajal yang ini umur aku hangin yang aduh dia lu hatta si maju. Ini dia lah, harus hatta si maju. Kupit lulu ini nasi cajal naik kami. Taman. Picture di kita kui langa kot, ajar tu di bawah hati semua jauh macam ni, kamu cia kui langa. Tukar tu ina logo kamu kelangan itu, ibarat ina langa logo lune, saya macam kui langa itu bawah hati semua jauh ni, tak cuma ni. Taman nak ajar tu di wajah hati semua hatu ina dah.
0: Hai nak mewah. Si buli mina, hati kain nama kami, dulu kau mikhani, mikirak tau si majumi. Asing ini, umaju ni pinggul gaya, lari hatta si maju ni. Tu sama kebe, dari mana pinggul gaya hatta log tu binak ni?
1: Makwa, kupan wa utu tiga juga. Minta utah kau jauh gitu, parau hatta si maju sosir dulu tak. Kupan wa abe mana sahaja kami. Mana mana ni biok tu baru curi, fuitu hatta curi Allah. Mana misalnya ni, nanti aku suruh ni kau minum, dah macam itu tu. Papi saya tu agak hujan orang ni macam tu. Pilihan yang ikut tu, guna kerja yang ikut tu. Pilihan sebab hujan orang itu sudah hujan sudah tu. Ia boleh lagi balau macam ni. Kupat kuasa ni ada, minta untuk hujan orang itu kau ikut tu gitu kau, pinggul aja kau. Tapi melu suvenir tu out, nuitang itu kipinang itu kul, akhirat tu tu nak ya hamba, taman nak hau tu bala hamba, hatu ini macam apa?
0: Hai, ammalo apik suvenir sungai kau nak, ubikanu isumagayak ni, ayuhiri aku dicahak he, ya ni?
1: Kau ini macam tu lah, untuk tahun itu keluar waktu mac, ini wajar kan? Ubikai makwa, nauduin nak ina duin nak kalau aku ni, angajuk hamin, nak kumen nata nak kumen lune, hanu jok tahu demi nara kita siapa kita ni, tapi mampir semua ini tu hari kita kau naik lagi, kingu bangun lang megamik, ini ulang megamik, angin itu tidur ini malu ulang megamik, tunggu belok kau tidur, tunggu megamik, nara tahu siapa kumen nak tuku, aduh tidur megamik.

0: Tamar na piyaw siya man. Hawa yung manok pa na kanutang ito ka ba? Hanwili ka ako tigil ka. Kinatoy na lima. Ananak ako na, tatak ako na. Hanwili ka ako tawag na minik. Nalak siya pa kiyalik. Nalak patubin yung ito. Imaitang piyaw siya kada kiyo. Layo tutaw ako tutaw tigil ka lawat tigil ka man na narunay ka ato na taka.
1: Ah, hai. Apik so tigil ka mga ma. Yani. Atsu nai kalau mangai mewi tu sah juli mana?
0: Ya, hai. Ijin ni kami bayar le paroh hati sih umat kerap tunggu kat ibu Yesus guna kami. Namun duit nak ada ni macam tu paroh hatau paroh kami. Pina sewaktu nu ini kerap tu hati ini kami pilih dia ni ini kita pergi cakulu sekolah ni ida waktu ni pina cuma pina sewaktu nu. Kami bayar kami suka lau muda tahu semua jadi singgi keluar lunga. Nal tu hak pel kayu tu hak pel taksi tu hak pel ni pegan ni. Sunat tu pel alu katu sajut. Nakum mesum alu ini hati kene ke?
1: Ah, hai. Ya ni pinasungin nak hid?
0: Ok. Retired. Lajau sungin. Pinas tu ini sunuk kasih malang ni. Jadi macam tu di sini malang tu ngah. Makip pikwa pergi sekolah. Aku ni kalau kiri nama si kalau ni pinas sulawu kalau waktu ngah. Pinas tu yang ini mana? Ila kisian ni kalau engkau kalau pinas waktu kalau bangin nama juga minyak itu minyak sudari. Taman ada yang semua pusing time itu ni pinas waktu semua tak pinas waktu sehingga pinas waktu ada kita ngaman.
1: Aiyah dan nale ahok day usi taksi usi yutcagi ni taman ya.
0: Ah usi kat tempat tu ngah yutcagi mana tanya tu buat. Ilangan itu luar nai pemujaan lah. Ilangan itu luar tu kalau saya mahu cuni, aku lagi ada itu. Mispilih kalau aku mahu sedikit tu itu usia kalau aku mahu nak tu semua mata. Tapi macam ni, kamera bagi bunga. Kuasa malak tu semua mahu lah. Tu ina guna itu agam.
1: Hai, pina suci sak me, aku guna utilik me, usia cami kena kip.
0: Jadi kalau tu juga kalau sebelum mulai saya macam mana pak saya melulu ni, aku nak dia jatuh tahu sih macam kalau kau mada amis kau ni yang urus sih orang mac, ini kat terlak tu kat terlak macam kerja macam aku nak tu macam pak yang bila kalau tu tu tahu sih mac, ilang ni nak kau yang nak tu amis kalau betul kalau kerja macam ikut ni nak tahu ni, anak ni tu macam tahu tu ni sentau tu ni tu punya sudah amis kalau betul kalau ni nak kau punya sudah lagi punya sudah. Nak kau waktu sekarang aku duduk ni mana pak asyik yang bila kita tu jumpa macam
1: tu. Hai. Nak me itu guna sekian nama gavit. Ayuh hari aku guna sekian nama gavit tu sahaja lima anu.
0: Hai. Nak aku sahaja bunga bila sekian nama bunga ammalu. Sila tu nak pakar orang hawa ni nak pakar orang ada yang itu kalau. Tetapi mana bila sekian nama orang tu ni ulumimu. Nutau sendiri yang pergi ya, kami kata kini kau bangun yuk. Saya masih kasih tuin nasi wanita kain nama. Nak kami bila hati kain nama binga.
2: Dan aku John Peter, inna kaya yang lap Johnny Peter tu saya kain nak tasi. Ya kai titi yang orang tasi nama yang asin. Nak kami make Johnny. Mana sila John Peter letter sasone alam memat utar utar kalau nanti tu kain nama alam mejukut. And the world report is coming up next. When we come back, we'll hear from our weekly columnist Zibidi Nungak, who's taking us back to 1939 Supreme Court of Canada ruling on the Constitution. Utar nama mejukut.

0: ตอนนั้นคนสุดที่รักอยู่ลุนีเขายังมาเยาะยกอเมซิโนทำมาสิ่งสิ่งเราพักนี้นี่ก็ยังงี้นะสิจิปัลเลียนี่ก็ยังงี้นี่ก็เสียงมัดดอกใจมาสิคุยกันแล้วก็ตัดตัววันเลียทุนเนี่ยนักติลุตอาก้ากูทำมาทำมันทำมาสิ่งลุนมิสานุทำมาสุดเต้าคนนั่งลงมือมาตุสักเองนั่งลงมือแล้วคน
1: มันเอาอย่างมากกว่าKamakatang mataw ko nati ungasing ningin no ang una sugya katagtuno ko po ini adyong inaksakatang mata nati magwa ungasiksing mata no naling ni sila tani. Tama tumamik sana kanin matay may mga okawji yung nakpe.
2: Nagay makakagunali katiyulo kay matalo. Imay nga yung tusati sa uli alaw sumay yung nga. Tahirak lo ko sa panatang ito alaw maupang nga ko. Natikat kay naktukal lalaw at tuni. Puro pali alaw ay mata. Nanti sama kangak junu sunangan utama utama kurung cikohan new junu tuahan new junu dari meja tu di sama ane aku jauh jaga kami sama si kuih tu jaga iman ane awal dia si waktu di suruh sama ana utak terlu kiri yung mata ufang aku mukeng kami sama aku utak terlu nunami ane suruh saulu ting dari tu unikang ulah semua yuk atau siang ane unikang ulah ulah hatuk palau tu. Kau tu nak tu cukup sulu, dalam yang cakap aku ini waktu ni jangan aku cai mago cai macam kami sulu cai cuma nak aja nyam mata, umi aku lalu jadi mata, sama ni mew kiri yang ulu silu, utak kiri yang macam ni, anak sulau patut ni, aku dah cuba nyapat tu ni, cuba yang kata mew silu sulu, cuba siapa kita lagi mat, nanti ane aja lagi mata sulau pakai, aku nak siapa tu ni. Kami yung lusilu kaya liwalo ay lang kaya mo ang lesawang naman tamanay matuin ng kami yung lusilu tayo magawiyatak sa katalok pa ano ka katalok lunilu tamang tasiwilak doon mo pula balian niyang may liwalo tamakwalo suro uyuy na chilo tamakwalo ang mga taman na nakikilawati ko na may limano na doon mo inyo niyo mga ni sinimi utaw mata sinitatong utaw mata inyo Gatta, tama ko na ti, kau isingin ng pagaya hatta, gati ko. Tama na ti, yung tiwipin yung kakaimat. Agayaw na sila, lakal na tulik na ti. Tama siya na tayo na katya, agayaw na utok. Kati niya ulo no, atok tao na kami. Agayaw na ako yung kuyil yun eh. Agaw ulo ang ila, tayo maluwa ka anong katya, agayaw.

mana saudagar ini, dati wujud muni la, usiti wujud hatam mata, tamat jawab mata mana, anak suatu waktu nak faham mat, tamat kuatakri, aningoai mata, tapi mama nama nau yutai cuma ni umi kata na atau kalau tu jurai ngumat, tapi makin biogalu mata, tamat kuamak kuagalu, tamat aneka tu hilang ini. Aku sih ulok pat buta unak siang menyuwa luat juta jauh yang temak aku mik isu mana lawung melun ni tahu tu halu gua mik saya masih gayuman aku agak tinggi pagi mata ilah pisah uji balia yuk nama lima inna kian nak pisah menyaga untuk tak cepak kau kau wakak kau masih gayu kau sen taman naga negi ya kajak talu suru pisah uji umi yang mata cai cuma ni uji mantuk. Tapau ngauni le nang samut nu pelian yang tolu mata cuma kuapuji curu ranuk perjalu hatta tu nak ipin mengaku ini uhau jangan mengaku cima isu bagi betah nama naluang mata ba aku cakku amisung itu curu tunggu jadi cunya ui guna itu ya tu aku mana penyak pati yang uyang uhau sayung ayatju ilan nunan nama on lagi jaya pengicuman temangan nunan natu agamat. Wan lima kali yang ketemuan, ani jauh kula kami kuat. Ia pun lalu lah kami mesti kuat lah temuannya. Tahun itu kibu, ima ukiu lima tiga ima umat. Ani jauh tiap malam kami jalan lundang itu, malinya tahu mata sikuya kalau kami malu. Pisah cakap yang nak tahu umat, pisah cakap aku juga luar tu ni. Anu kami mesti kuat pisah, pisah ikut dulu ni. Amal pisah kami tiap malam aku juga luar tu ni. Amal sikuya umat. Kau nalian pijat kan saudara kami, tapi masih kami fuji, nak jangan nyamanya kami, tapi masih kami walau mata, tapi mana mana ujung pinjam pati yang ulah kuli, dah cakap dengan saudara kita yang mata umiak tu kasih kami, umiak tu hilang tu nak kuat mai jangan ni, jule kalau jangan mati lu, tahu semua kami mati nyamik, pijat kami yang saudara kita kami hilang, pijat sabtu ni kita mana, nak kurunya tu bahagai mat pulau pelir lu dik. Tema kaki jualu kerong mata, tema cawut jualu, ya tukut jinya lawang tu jual malu, mana sunah kengah utak yuk ammalu, kekuang jinya lawani, tema gue ulah terlagi mat, kekuang jinak semua hatami mat, ini udah muncul kekuang kalu seko katinga jualu, kukujalu kisah mengi ini udah mukangan pihak tualu, mana tema cuk. Kekuan yang semangatnya mempunyai kemudahan sudah kekuan ingin urut jalannya mi. Taman nak yang cahaya yang jatuh ya tu mana kekuan. Taman kunung asyik dia lalu kekuat di kufi wujud keluar mimat. Nanti kalau ni ini orang muncul ni. Bisa kalau tak yang keluar mengata urut membuat kui pemata. Suku yang keluar ubat ini pergi menangin nanti. Taman umi yang lalu hatam mata. Tahun 5 Mayo, unga tahu, ijang itu orang mah tamata. Imat tiada pertai mah kau tamata orang mah tahu nak turik. Jadi mah kalu pisaikut tu beli ayam rumah. Tambah kualu inya utah ni kebayu yang keluar ini solo turik juga. Tanah kayu aku inya utah orang ni kali solo tamani terus lagi tahun ni siapa si ngani yang itu siapa luai ngani yang keluar tamani tahu kuah kita kuninga inya utah solo yang luai yang keluar mat. Anda semua jaga ikan macam yang jauh jauh di cai cuma ni mana kat ipalnya kat solo tak kuliah tu ina lo palnya kat tamak ku ilang angin kau jam yang guruan tamanis bilat jam yang guruan jam yang guruan lo nunggu ku katik seni ura ku lepalok tu di solo tin im tin tak tu mengu kat tahun ini solo tak imagal amalok tahun nak tanah kau jaga tak ina tu dia bayu. Amalu nuri aku boleh waktu ni saya masih tip kami. Jaman ya, kisah dengan si tip pun tikil juga. Saya maju juga amalu jaman ni. Kayu licu, jaman ni sunangan ni. Tepan kengwan ni yang itu. Jaman kicap tak belahan ni kaya ni. Misal ni jaman ni tak kau sudu mati. Ungal lagi. Jaman ni jual ni kengangan ni, ciningangan ni. Amat saya maju rugi sama nak tahu dua kali ni. Belakul yang belok atas semua nata ulu alun sunau makan nyuriat tunai ammaluk karena familia ukau si uluni familia karena tamang mizimunga dan familia nata mukingan dengan mizimunungan dengan bukit cuninga dan nak cakap cakut cuma dengan familia nata umat.

0: mau tak kau ni kau serta kau jadi ayah pau di kau jutan ni walau kau di toh ayah kau rumit cap cap di kau ni kangen mata lam menyang udah kau menyang cap benda kengoan itu jangan cuk dan nak ima tay kau serta kalau mata kau tak kau nunga tay kau tahu yuk pamiu yau taman anak tisu dia ni ngah tay mata kau mau tisu dia lu inau dia lu ilang itu dia lu ni suruhin naut ini, bimbingan yang itu ni sekadar yang itu ni, tamak kuning ayam makan itu jauh tua doh hatang mata kat sini malai kami, saya makan itu tapi warna ruang mata, tanah family yau tanah kakak tua tamak nak fokus ni alu tamak nak ilu ilu misinga ngah, kat sini gaya ngah family jadi kat sini gaya ngah suruh tay ma, tak kuning tay guru sekadar waktu ni ini alu mik, tamak ne ima. Ini mesti ayah semua mengajar kuni, tak kuna ngajar pabrik kuni. Tapi nanti punya ulur hilang, anak saya punya waktu punya mata cuma ni ikut lihat tuan ulang, ulur nak hati ni tapi cium anak saya ulang, mana ulur mimi, adik ulur mimi adik yang jangan mago. Ini saya mai curah nafas kusi, saya mai ulak pakai mula, tapi kuat tahun ni kusi dia boleh ngajar tu tukik. Katinya umianu kerjau jual rumah tahun nak, tamane ikut buat tangan mata, nunak pelajar ulat tu saya nyokau yuk kau yuk, utak dia ulat tu tik set jual tak tua rumah tak, nampaknya sulagai kami, ilangi ikalik utak tu tik, sakwaya kulu mata ilangi, jauhlah tangan mata nunalani tamane utak dia wahau mata nunai nampi cunna, putih yang ulat luak pada lunai. Putih yang ulah pada udah kerupai atau tahu yang masih ada cai cuma ni udah lalu cai macam ayo zaman cai matu kisah macam apa zaman kanigi apa dah ada waktu cai kena ingat kasih cuma sesama kuangun nasuti picok hati yang membangun nasuti tahu mengkisah ingat kasih seluruh ni picok hamu kisah picok kisah anak picok kisah nasuluh cai kurang kecau cuma yang buih kisah nuk sebanyak kanung penyusuluh umaiyo. Tapi nengah kasih jauh mahu lumi mu, aduinang luni, tapi menyiap tu ni, tapi menyengah jumi kira lagu nak kaki.
1: Dan jitu lu kaki, tak semua persoalan dalam bagus CBC kunit Debbie u yukulu persakan atas nak kau mengas jitu lu nak kau mi Debbie. Ilak mana nak kebisa tino nama si gajah majukut dah urlang ajak sekingu ajak sukaliu walau ajak tak IP api utuin nak keluar tilogo. Ilak nak mengas dekona lekoyit kau yang kita papasina lapenguat asin nak kata kesitunga sutia kata kesilo nama tuin nak tut. Malu dekwa tu sasa kau maju ni pilih tu semajuit tu kau yang kita arifabun. And that is all the time we have for Kudlik Show. Did I say Nipibut again? Kudlik Show this morning. So thank you again for tuning in. Hang it. Kau pakanu ingin migutu. Tila migutu. Ulu me ulu katil nari usi.

0: ni kayung ngersei roro yaroni lunit iku maksaivo iku maksakto kollermit atau seung itumit iku makkoktu sititiguni okkok pallak sarluni iku maksakpok tafa okhausi tuking it ullumi mongayut Jita ruka kita nangun nasuk deo kata yuk tamani kau ye maya kagarang mat sikumi niu miksanut kisian ili taman nasi cok paldea ningan nut sila asi cok paldea tilugu auk paldea katak tanga achugi yun ning mago akagu tamaklu utchiri katta dakhluni yuk takwaru natia vinit asi cok katak ningin nut Inge kalutik tasuminga. Ukao sakak tilugu apik suktaw tilugu ila tasuminga. Dabi uyu kunung mod tunga suktilaw melavu.
1: Angon na sugiya katak tunuko po ini adjong ina sa kaptang matanati makwa unga siksing matanun na rin ni sila tani. Tama tumamik sana kanin matay may mga ukao jiyun nakpe.
2: Iye unikapang mata. Isu bagi zaman ni, bawa mulak sebagai mata isu mana kalau, isu mana kalau lutuk, macam apa ni yang dengan ni tujuh pelik yang ujar lutuk mah, nalar nak patuh ni, ugi anak tu ni hilang aku, tambah kau nak tu tinggi, tayar macul lutik, nunang ada hati, wanita tambah mulak sebagai mak, tayar mahu nikah tu, tujuh pelik yang ujar sebagai yang apa aku, nawa mata. Na Chico and New Unit, two and New Unit. They may yaw to the man out of your yummy. The man security arrangement. I never let you what to drink. So look a mauna, put a clue, give you Matofanga, come a clay woman. The man out of the clue is no nummy. And the soul is so looting. Time after time, time itu unikang orang semua itu, atau yang aneh unikang orang dah hantar pelaut tu, aku tunas tu cukup sulu, dalunak tu dia kau yang waktu ni jangan aku, time itu kami sulu tak cuma nak aja nyam mata, ujian kalau jangan mata, tamani mew. Kaya mo ang resawang tamani matuwi ng may kibisyong utiliwi. Tayo may kukawag sa kalaw sumayo. Tayo magawiyaytak sa katalokpat. Ano ka katalodun nilo. Tamang tasiwilak doon mo. Pula balya niya ang may uwalwan. Tamagkwalo suro uyuy na tiliw. Tamagkwalo ang mga. Tamani, tamannan. Nakikilya watigo na may imano na kuwa mi inyo inyo mangan ni sinimi uta umata sinitatong mi uta umata inyo gata tamakuan na ti kaw isingi na paraya hata watigo tamo na ti uchiwi pinyo kakaimat agayo na sikay ni agayo na sila ula kalatukin na ti tabasya na tayo na katya kaya uloto katinyo ulunu atok taulo kami Agar utara kuil ini agak uluang aja, terima dua kali kajar yang untuk saudara kuil ini. Nanti yang memilah usiunya hatam mata, cemai.

0: matamann annak suta watanuk fangua mat tamakwatakki ani goi mata dai maman man nau lutai chwanne umikka ata na atoyak tu julai ngummat dai maki biyo galum mata tamakwa makka galui tamanika ga chuila ngini age si ulukpat putte unak si yang meyu walwa tak kamane chukanga tu iyo iyo ni miute in kasunya stola ungi chukyo lutai ko tamani sai yang no sai no ko no ko sharam ni mitu putte si ofsara no sai wat tuti kanga tu iyo ni miun ang iyo tau lutai si ani tamanna tai ma unika stahamat tai chuwani kala yulumma tamane la makau sekitiu sekiti mi rumata tai chuwani kala yulumma ulau to halu palia tu nak tu ni ulum tikim mat tu tau ja kala yang mata chuwani tu tau ja uya tu makau mi chuwani la ngum lum ni
1: tai ba
0: tau tu halu wa mi tai me jinga yumanna akaguat di pagmata ila pichay uri walle yuk namilima inna kya na kifiya menya ka ukta ka tabak ka kuy kaw wak ka kuy may dinga yu khaw sam tamanna go tamanna nga ndigiya tikta lu zurlu pichay uti yu menya matay kay chumani yu mangto tapaw nga unille no sam no palena tulu mata jamakku apu yi chulu ka no periyalu wa tattu nakipin manga ku ini u khawjir manga ku kay tay ma isu mangi wotta ka man man na luang ngo tabba akka ku ta ku am jung ngitu chulu tu ngi re chu nyai oi ku re chu ya tu akka ku man na mana penyok pati yang uyang umung au soyong ai atu tamang on nami ila nunan nami on ne yang nyak pengitu mena dalo kutu sawa talo tamang nunan na tua kai mat on ne lima kalu ya ketong mat ani jau kula wa mi kwa dacing ila pula lo la kung mate ko ala tamang taun na tukibu ima ukiuli mati ima umman ani yau tiap makanya orang mengajar nalu nangicu malin nata um mata si kuya kalau orang malu biusak cakap yau nata um pita katia kuya kalau waktu ni anu kau mesti kau ngapir film pita ikut dulu ni amalu pita hangi tiap makanya kuya kalau waktu ni amal si kuya umman kagu nalian ni pita kan nak sewa dulu jumi, tapi masing kan mafuji, nuna kat jangan nyaman jumi, tapi masing kan jual rumah tak. Tapi mana ulu penyok pati yang ulah kuli, dah cakap jangan cakap dulu jauh rumah tak, umiak tu kasih kami, julai mi, ilamai ilangan ni, umiak tu hilau tu nukua mai ilangan ni. Jule kalau jangan mati lu, tahu cuma ngaji matu nampi, pecahan ngajar tahu tu kiri juga mengilang, pusuk sepuluh ni kita mana, nak kurunya tu bahagai mat, puluh pali lutik, tapi mah kaki jual kalau orang mata, tapi mah tahu tu kiri kalau ya tu kiri ni lah orang tu jauh malu, mana sunah hanya utara yuk. Ammalu kekua kekua gila wani dari mago iya ulah hatta iman kekua ngayak semua hatta iman iya ulah mun suruh kekua kalu teka amit kati ngayu alui kukulia alu kisau nengai ingi ulah mekangan pijak tu alui semangat mana tai mecu kekuan yang semangatnya mempunyai yang mata sudah kekuan ingin uring jauh ngunya mi taman nak nyangka cahat yang cahat tu ya tu mana kekuan taman kunung asyik asyik tiada lumbung

ke kwa ti ku fi wi ya ka lo mi mat na ta la ya ta ta wala ni in na ka ngut tu ni ti sa ka lo ta ka yang ka lo ma nga ta u ri mo bi ku wi lu ki te me pa ma ta su ku yang wa lo u ba ti ni pi yum na ngin na ta ta ma ni mu ya ga la lo ka ta ma ta ta lo ma 550 mayo u ma ta no ilang ita ulung mga katamata. Imatiyak at patay mga kautamata ulung mga katakon ng tulik. Kaya mga kalu, pisaigot yung maliya yung uluman. Tamakualo. Inyaw takam niya kabayo yung kaluangin. Siyolo, tutik ilo ko. Tana kayo at nyo. Inyaw takulong ni. Kalit ko tamani. Tasiwak lo ay itaw na ni. Siya sa ngani yung ito, siya sa paluway sa ngani yung walwa. Tamaan ito, kwa kisitay kong nga. Inyaw ti suli alawa yung walwa man. At nisok sumalakay ka makamagayaw yung wala sa ito mani. Mana katip paliyagata. Siyolo takuya to inalok paliyagata. Tamakwa ilang ang kautaman yung walwa. Tamaan ito. Pijat tamu yang utik, yang menyuruh lalu nungku utik. Sana ular kulla pelak tu disuruh tin im tinit tertu menguatta. Tahun ini suruh tay magal. Amal tay tahun na. Tanah kau jaga rata ingat uli bayu. Amal nuri apa yang boleh waktu ni tay masih tip kami. Jaman ya dihilangkan si tip untukin lu. Nuri yang nak tahu mata nanti, tapi macam tu yang ammalu tamani, kayu licu, tamani sunangan ni, tapal kengwan itu yang itu, tapal kicap tak belakang ni jani, macam ni tamani tak kau sudu mati, tunggal lagi, tamani jani kengangan ni, cini ngangan ni, amatai macam tu lu semua nak tahu lu agak jumni. Belakang yang belakang tu semua nak tahu dua jenis sunat bahkan juga tu naik. Amaluk karena pemilu ukau sih wilu ni. Pemilu karena tamang misi munga dan pemilu nak tahu muka ingat dengan misi munungan dengan bukit cuninga dan nak cek cek cuma tak karena pemilu nak tahu mat. Amal tak kau ni kau serta kagak lupa. Kun kau sekarang lutik ayah pergi ke jutani walau kut di itu ayah aku lumi tapi kan ikan hilang me kengawan aku yang lumi yang menyenangkan nong mata udah kerbahan lutik dan menyang udah kerumini cabang kengawan yang itu tanah imatai ku sekarang lama mata ku tak kunung atai ku tak tahu yang pemilu. Taman anak itu dia uningak, dia matau kat ibu itu dia lu inau dia lu ilangi itu dia lu uning, suruh inau ini, bimbing itu yang itu ni sekadang itu yang itu ni, taman kuningai makan itu tua lu hatam mata kat ibu melalui kami, dia makan itu tapi wanang lu mata, tanah kami ujau tanah kakak tua taman nak fokus ni lu taman nak ilu misinga ngak, kat ibu yang kita tak lu kat. Katika yang apa mulia lihat katika yang asal utai ma tak kuna ngatai gusak ada waktu ni ini alumni taman ni imak ini mesti ayau semua mengajar waktu ni tak kuna ngaji pabrik kuni taman ni punya ulurin lewat anak cawaya punya waktu ni mata cuma ni ikut lihat tuan ulang ulun hati ni tapi cuma nak cari ulang mana ulumi hati kita jangan mengaku. Ini saya mencurahkan apa kursi, saya mengulang pakai mula, tamak kuat, tahun ini usia yang belia gula jutuk, katinya umianu kerja yang jual rumah tahun nak, tamak ini ikut buat tangan mata, nunak pelajar ulat jutuk saya nak kau, ulat keluar ulat jutuk saya tuh kata tua rumah mata. Nampaknya sulung lagi, nampaknya sulung lagi kami. Ijangi, ikali kau tak curi. Sakwaya kudu mata ijangi. Daulah hatang mata nunallani, tamani utak kubahau mata nunai, nampi cunak. Putih yang ulang lagi waktu itu.

0: niin puttasiungula pata utakkuvi atuttaa ujen missä on ollut teitsemäni utilju. Teimme jinga jo. Tämän teimme tukisiuma ja tämä on kanikin ja pata olla vaku. Teikanga ei katsikin maassa tämä kuangunne juttiin. Pitoka katsikin maangunne juttiin tämän kisen ei katsikin ollut niin.
1: Tämän on nätti kangin aallon emme jonguna kamanangit tuurangona akaago adjigia kattangin mata.
0: Ii unna. Unna. Apekkositia varma apetsuavit. Kiuala unna tuu. Taiman uvan nakala uatta akaago ne katjoulumme jut. Tamaani tuotta uuttan kuti tauvani valoala uudumme jut uvan nakala uungan.
1: Hmm.
0: Uunne figiala uungan. Tawangan ni masih orang ni cai mek pakai mek cai mek cai mek cuk mana sebab pihut dia macam cawu yang cuma mukia alu menjadi tak kulu kalau orang ni tahu nanti tak kulu kalau orang siung kalau asyik aku matu tak cuma ufeng asyik aku tak cuma pihut luang wang ni macam cuma kaya kulu hati yang malang tak cuma ni orang siung tanya orang pihkan ya luang kau iman tak kau jaga. Tai cuma ni cukup kalau cuma matuk tu pada waktu zaman ni kalau ni, cuma nak terlalu cuma mat, tak kuli cukup kalau ni kat, kalau kuli ni cukup kat hilaf pun layu, tahu bangun ni kalau lalu nak saya mat nanti, kengun nak sih mat kat terlalu ngata,
1: mana
0: kata ngut yang itu, alaman mana tapi kalau kuli hati yang itu ada umat. Kaya ko rin yung kalo katayo yung tayo mga taan na tulad-tapit niyo kayo biyalo ha umiak-tulad siya na yaw lakitin liyo kaya ko rin ko di pala uyak-tua rin yung kami tamak ko nung isokpan lang yun ikka nga ni kitsu na kayo nung kakit na kayo nung lukay tamak ko nung alo kiti ato yung maluktua lang nung taon na ikka nga ni kiti ato nga siyo may wala wala yung matatulad-tapit yung pijai kuri sering ni, tapi mungkin suk balu balu kat dalam tinjuku, ayah akak rumah aku uti dalam tu balu, uti balu kira dalam tu balu, tapi mungkin yang turu cuci balu, mana pengang mana juli, tapi mungkin yang cuci balu mata tapi aku kaya kuri tinjuk, tapi macam mata, tapi aku amna balu yang kau cuma jual umat anguti kau cuma jual halu jangan umat tak cuma ni taman na umat jual turut tapi ngasal ni jauh dulu uhat halau siom umat uki uga kasih palu umat aku nak hati nya uluani tapi mengalih mangut jangan cuk adlah ni ku uga jual cuma jual tamangan tapi mejuk tu halau siom umat. Juli menyalu jatuh ni mana? Tambah kau ugui, ugui nau jatiu, kau cuma juki jatiu, uga kagai kami. Nau jadi nama juli kat cuma dahulah tempat. Kayu di juga punya, isi mah teruk jual. Ami juga wati. Tapi mungkin ayu mana puji kita jual ugu. Kengen yang pemilik, tahunan itu nama kangen. Kami yang kasemang keluar menganiaya juga lami, kanu kia gunak tu ni juga suatu apa tak? Kalau nak naik jangan nanti kita mau nak nak suka yuk tiung nami. Jadi masa nak bayu kisami, kita kau ini nak aku iluni, jadi mahu yuk, kami nak hantar tu.
1: Hei.
0: Tama ni tak siap lami. Tak sahaja dengan macam ni, anu hantar lagi ni yuk, suli urakannya tu. Kyoti teima tama ngotokanya showro mimat teima teikwa hau yuma yuwa lumata inyui teima natki.

0: ina suyo tapan ati bay mio kanuti mga isa kayo na siya lugi ako amarutay na jefisin yung nga nipinga tulang na chapaman uwatin ni ini yang semangat cumi malu kusua bayar lugu ketemu si sunau batai majingan yang batai majingan nomma tak asyulda tak kualu nama cuit nato amalulu kasi kangen cuit amio nak balu tak nak tahu tak bawa tak tahu kemeja kadang ngutin ilu ilang ilu nunak katil mangin ilu tak tilu tak kuat Amalaku lebih mion, tapi kotak bau tertalu memilak ini ruang mewah cum mion, selum mion, aduk ruang le.
1: Tapi
0: kotak tu saya, tak bau di ruang sekat aku kaki ngam mion, tapi aku tak kuat semua lah jaru dia kini nang ilu, tulah semua lah aku ilu, tapi masih ngaji Allah, nunal lah nuwai gama, nunau kacayaning. Tukisi masih umum mereka mak, kau jual mewah pakai bahagut pun takkan tuan nak kacau tahu lumi, kena tuan mewah, ada yang bahagut pun, kau ada mewah, aku yang bahagut pun, amak kacau takut pun, kasih ulang kisualnya, kasih ulang wicok, ya view. Nona nga tama ko nona kau yung malaya kina yaya video nona nga niyo ko tukisip tama tayo pito kalu tumi yung natau yun tayo tuya matagal yun pito kay kaya at ang kuning ipat ang matawan ng tumi kana tumi tama niya naiba mo yung kuya ko Kamani ya tak kamani ya kerjuluh ini, tapi macamu menguna siluku, macam orang ni kulau tu menyalu cuman kalau juga kalau kena aku, tapi macam nak tahu macam, tapi aku nak tu saya macam halai kulau itu ni lawat kali takku, asal semua ni agak terlalu ni, itu lawan agak terlalu macam bunga kain aku ni. Kuyan nami
1: atu na yon nakawa me apak sa kon nakawa kilo tabawote
0: yang ang sakay tulo nga
1: alana
0: apak sa kon mayo ila gya hatu nilo
1: awlo
0: kada amma ko kanya ulod langa tuktuning ihalun ni tuktuning asi watti ko puta kakko iyo nanga ni yung wicho kau ni walang nga kau yung malich ang utay nga wicho atu no wapunga sugilunga Ila suri yang lama, anak guruanu, una kulitnya nak kiau nengah, kiau kaya tu aluman, nalurit jangan mesuk tau nengah, nasek sanga kulit tau, taman panjang memisahni mew, buka hati atau alulutik, tak kualunat jumaja amelangi atas tiatulik, tapi cuma saya mencurang kata, asyik jual wajar taman ni. Cai malu kalau angin jauh cai lumbing tak kuningan sungit cuci uisu bayu alulat ati cutai kuah isu malu ti tempat mungkin isu malu alit anak luar amau si orang singa lupan nukjumi tanna takuna lepelia lumbiu golomanna cai kuah pun tau bangat kuah api mil jatai nanna tambang kacip talu mula kuminang Uu mengaku orang sekarang tu minuman. Tahu berkuali ko amau siapa tertu aku ingin tutu kelanga. Kalau nak tahu makan dengan tajua tutu ko kelanga tahu tu yang waktu aku lihat tertu tahu ni. Ek, tama kau dengan tu pihak kau kenali. Piusi jaga jauh lah si jalan mata orang si guruan lu. Cepungat kain nak hai.
1: Ay, aksyon nila. Tana, to sa umang maya ka, ako rin tayo yung tayo man na tukto, kailangan ni atok talo ni.
0: Ay, ang malungo panok yung kitpa at yung tangamakong nga. Ang malo ay nga.

Hai, isu lagi kadang ikal waktu lo nak cekik mu yang mau nama si kutawa cekal lah mereka nak kau mina lah kau nak sekian demi si tu tapi okey demi ulu mi. Hapat hanring ikut tak kau si laktu sahaja bagut ak big jam 1996 mulak si mayumik ikut tu api ulak tu itu sakit tu sakit saya ingin yut jalut dat. Hai, aku alih sila ni ada kau harus akan tengah kau pamu boleh ngaji nuna bimbi. Nuna cia bom melo email ngaji ego. Kuda apa mereka kau pat sih kini lak tu nuba ya lo dilo go suku yuli tu naga hak suti lo. Anu elak ni naga tak sih kini lo ni ye lo aku ningani 20 meet 40 mood suku ni limbik. Oku ningalo 21. Sani kilo melo sih kini lak mejo nuba ya lo dilo. Tak sila elak tu sajun lo lakut. Ano ilo dilo, sikhin nito make 30 meet 50 mo, tsungo nilimik. Huko ni haklo dilo, 17. Umiwak milo, sikhin nilak medyo ko nubo yelo dilo, sugo yulit yung nagayakso dilo wok. Ano ilo di, sikhin nito make 20 meet 40 mo, tsungo nilimik. Huko ni ngalo, 17. Inukdwa milo nubo yawalo lak medyo wok, sugo yulit yung nagayakso dilo. Ano ilo di, sikhin nito make 30 meet 50 mo, tsungo nilimik. Okoning alawok 15. Pupag nito melo, sugo yung ilak niya ng aktaw medyo ko ulakot, nubo siya balo si Lutik. Ano kay Lutik, sikin nito make 30 meet 50 mo, sugo nilimik. Okoning alawok 18. Ako libi melo, sugo yung ilak niya ng aktaw, hiti galito akpat, nubo siya balo si Lutik. Ano kay si Lutik, sikin nito make 40 meet 60 mo, sugo nilimik. Okoning haklo dit 15. Ibu ibu milo suku yuk lalak ni nak kau mayuguk, nubu ya balu silu dihiti galagi pet. Anu elu ti one need to make 40 make 60 mud, sungu ni limik. Okoning alu 17, salu ni lo nubu ya lak mayuguk, suku yuli tu naga hak suti lo. Anu elu ti one need to make 40 make 60 mud, sungu ni limik. Okoning hak lo ti 17, kaya suya merakin lake milo, mini kalalak ni nak kau mayuguk ulakut, suku yuli tu naga hak suti lo ulukut. Tak celi gelak ni nak tak ulakut. Anu kalau tilo, kawangan ni ulo ni iulo. Aku ningani 30 meet 50 mut. Sungguh ni lembik. Aku ningalo 12. Waktu ni mini kelalak ni nak tak mayuguk. Sungguh yuli kelalak telo tilo. Nubu ya balu silio dik. Tak celi gelak ni nak tak hiti galak pat. Anu kalau ti one ni ulo, kawangan ni ulo. Aku ningani 30 meet 50 mut. Sungguh ni lembik. Aku ningalo 9. Kayang sumilo nubo ya balu lak mayuguk, sugu yuli kalalak niya nangak daw sunilo, tat sila kay lak to sa tsuni, hiti galik pat. Ano kalo dilo, kabangan ito make 20 may sungo nilimig, okuning alo 13. Aw palo milo nubo ya balu lak mayuguk, sugu yuli kalalak niya nangak daw sunilo, tat sila kay lak to sa tsuni ulakot. Okuning alo 18. Tat sila yuk milo kutuwa milo nubo ya balu lak mayuguk, sugu yuli din nagayahak sutilo ulakot. Tak sila ilak tu satu ni logo ulakut. Anu kalau di atau agni tu make 20 mesung orang ni lembik. Oko ni hati ilak tu logo 22. Kaya yang suatu jam lalu nubu ilak mejo suku yuli tu naga hak suri lo. Tak sila ilak tu satu ni ulakut. Oko ni hak lo di 17. Nunut siapa melawan ini ni nubu ilak mejo suku yuli tu naga hak suri lo. Oko ni ngah 13. Hope dia melu nubu ilak mejo suku yuli tu naga hak suri. Anu kalau di ni iulo atau agni lo aku ni ngah ni 20 meet 40 mesung orang lembik. Oko ni ngah lo 14. Paus beo makovin milo nubu ilak mejo suku yuli tu naga hak suri lo. Tak sila ilak tu satu ni ulakut. Anu kalau di ni iulo atau agni lo aku ni ngah ni 20 mesung

0: Beatrice Hope, imga tilugu tuha haqabut. Taima nipiliu taulau qimayok taamna ilagilau qimayabut ani napayok. Uinga jaki napayok dulai nik iqanayalau qimakmat nutau walau mata ilangit kivallag miutau yut qikirta. Kekir talung mut hanayak tok talok ilaw kimag mata na meruluyak. Tam na CBC ti ulaw kimayu Lisa ay piliw. Di piliw law kimaya tan na tuhanayak kabun.
1: Tema, do line minang mitaysamani takwa ilagi tui inuit ikanayak ya kuya wakatakong ng mata. Taman na kay nalun na kago viw sibud lang may tema kuya ulaw sa mag-visit tao. Tamanali kanok tau aule yigi biu taisemani do line me sorlokai sibulung me namila kisili taisemani ilinyaktilugo do line me latare khalilauxima bi ubaluni utakige khalaqbiu
2: sadimi tilutare qimak tau du inaxuta ilinyarelauxima yutaiko ima ikani a tawani mittarvilerikuni Kabluna galuna rapatatini sallimitai kunani naalattini sunol naalatti kulangittulluni niko e diotingulauktuni taikunani pilirisimaleanittillugin aullarti taulaorsimaju taikko ilangi pilirinngittuugaluan taakkuali kapsikallaikki ja pilirilaorsimaju aullarti taukataulaorsimaju tamakkuninga aullatsiqattalianittillugin Aku sedut juta galung ni, aktau di niklu, cuma ni tamak kuninga, makuangila heavy equipment, mana aktau hatap tu, kenuk silu gang ni, Allah tetekat tanik si malak tiluin, tahu nga Allah tetau lah si maju ilangin.
1: Hey, nama go, nama aje kali jebat ilinear tiluin.
2: Ilinear si malak shooting. Ikalunun aulak tetau tu ina kasut ikaluk tu cek kasut ikalunok sut ikalunin dulai nok tau kami abik cok tau luting dulai nun ilu kak tau lauk semanang mata uagul lima lagi alat ilu tasi bulat kami sanega yang mil kat tau tuun sanega yang mil kat tau semajuun fak min layau tilu sanega yang inung nisule inu kalau tin nagutain na tawane anniarvikhali laqsimajuwalo taikanilu inuqarpalliaqaardulursunu anniarviu najortaani uagu akilliuqaarduklu tatamaani duulainiittugu amisorlaullu taikanili laqsimajuw
1: inuinnaullusi
2: akka ila inuin pilirijartorsimajut inuulaortu taakkuali qablunaan amisuaru qattalaortulliikkua mittarvilirii Suna tuina lagi aktakti imaktakti tamakuaglu ina lagi taiman nailinga jualu lau semang mata amis jualu kata lau tulis kabluna.
1: Dula inguyumun sulirine agat caci malik tusi kano kau dia ugalat cima yungilasi.
2: Uwagulle inu lagi kalau ngilagi kata salimi paling sekaratalo inu lagi kagatalo ikserab jata ina inu kita gunatiak tu ada atas yungu lau semayong. Taisi mo kamagitu inatiala oksima yang ili aulak pelia yun tikitu kasuni tusa yigi yau kata suni taina iksirak doa kamagi yau walia la oksima yu uba gupang nale kata taina iksirak doa ku yagi kata teka suna lukta tia kahima gi ala oksima galua ki anuga gitu inatia lunga Mersiutik kagu nak sana yang pakai mersiutik liang nak punga gula lauk semang manga tanya ada atas yuk jadi kat tak tara mersiutik aku matu ina kasak keluar aku nak sarung nala kelauk semang aku cuma basuh luar aku tik satu abinera tahu wanita kota
1: kailer cila yumin yuk dua tu nakan Asuli amma takwa gawa makuloni teko aloni kama yu yu kisuli khoya manga pidli malituina qalwati luti imana lona gala law se mangi latloni dula mil rovin
2: now tiella kisuli re tsakhti taungi tiella se me yuta imana malikti tautuina tiella xuta kisuli re tsakhti taungi lari xuta makukkaptalo kisuli na siguaksa isu mangi lari xuta taimana law se magatta
1: Malikuin natyal lagi ako si Majugo. Ako niyugya ubaloni nalunay kay nagun nakyo kano tigi akaguin ubaloni takhi ka sa kano tigi ulaw si mamangakpin.
2: Ukyo lukta ng ko tay kanila ako si Majugo. Nuna katikaw ng sutalo ukaw si katiging ilagay tapin ni tao bangan ko lukto minga si Majugo ni kalukto siya minga si Majugo niklo. Nuna katikaw sa tay kani ukyo tay kanila ka Tukisya juki ngitya kasuta, tukisya juki balia kau yali lauk si mayugu taiko, ino kutya mea matanu na katigi jabun. Ukausik pun, ilitji balia juti luksuta, uwapti tukta, ukal laak dukata luksuta, amma taiko tituna, ilitji balia kau yali luksuta, ukausik ini. Ukausik katigi ngiluang nikumu, tukisya juki ngitya lauk si mayugu, nuna katigi ilitja agata taikane.
1: Teimatau tusau managalatsuni lo inuit lugu khadlunarlo atausung meiti taunningigiangin suurlo atausung minunalo mikalwasuti dulain min summakiangai teimeitangnang mga ta kawilawsimabin
2: inuririkunno khurtu ila taubanilisatiaqatta tupirulung meiti tupialugulung meiti taukhattalaqtugu kisiani aqhagusimalermaqqa iglugya ne aqqikkuvallealernermata inuririkkun ikalungni inuririta khattalaqsimangman tainnattao ba pilot inuririyo khattalilaqsimagilluni kinunikallaagu asiana inuririta khattalaqulluni suna ba inuririkkunnun iglordjoaning aqriksiyo kharpallialernerma iglordjoartaapanaalilaqsimajugu khariaqanngittuniuwalua atausiulluni taanna iglordjoa maqqu aviksimalluni maqqunnu illugiyaujunnarluni ila taqqua nutaray tagbana igluani pata ilangani lutik tau asingin taiman nau yun nasuni taikan sanarayang mi iglurjuar tali lauk si mayugun sanayau yukang ma inulirikunun iglutak tau panalauk si mayugun
1: isi magi lauk piu isi magi katak piu luni taimai tumini umang ata
2: uwa guli kip dayu mi li lauk si mayugun asiani katalau luta fat sri mi katalau luta abani ingna factory taina unataktuksyanun yagayaktuqbeu qattaqqurtu qikittaalummiuni taikani tawwaniililaqsimagilluta taikani ilaqsimagilluta amma asianiilaqulluta kiibdaayumiinginnaqattaleqtilluta jaaki namutuinaullarti taunginnaqattalaqsimangman pilerijillarigiyauttiamialaqsimangman kinuvarunnaranilu Pilerikkaublunilu, kaujimattiarsunilu, tamakkuninganuna kuurutikalungni, sekupteriiugalangittiarsuni, kaujimattiarsuni, tamakkuninga ilinneartitausimannirman, pikutimituttiar, pittiajusarluvin, anneriluvin, tamakkua atuktanei pikutin, taimaisimannirma, sekupteriiugalangittiarsuni, apikkaaluun matauvani, kingaaluun mitauvakkua, kikirtaaluun tuulaingi ilangin, Maani kaani ikaluktutia khanegiyani ulaktuualuan. Apiluualuktunu ayuliluktunu aulaktitau kattalauksimangma akunikallaluk likiibda yumiiliksuta. Paigauya kattalauksimajunga nutakakulukka ilatuagibluin nikitaakitau ulupakatta. Friday milukia Saturday milukia nak cakap cakap kat laut sih nak kata. Tapi mana ilan aku ni alu pergi kau yang kat laut tu angin kapten ni lu kalau tu kata. Tapi awak tapi kau ngah maju mon kablu ngah iklu biangan nuli. Kalau tu tak kalau asal ni. Pilih kat gigi yang ni tak banyak tu mesti kalau ni kau ngah kalau tu yang kat asal ngah kanu mangan. Tapi mana kat laut sih maju aman ni kau ngah lu kat tak tu alu man. Tahu banget tau. Aku pilih juang mempilih riu yuk takai nak tang matai kan itu leh kaman takai kengan si kalung niglu tu yuk tau kata suka takkan nari yang ani tiki saya kata lu mana ketuk tu miar tu kata lelau si mang mejukun am matai kan ikip dayu mei suka ilah aku negolu ikip dayu mei lelau si mang kata tak kau nuta kaka ngayuk si awal lah kata lu suka iglu liar jumut tak kau lenu kaki kulu ini kang pisi main nak tak kami kilo waktu kulu mati lisuli sam lu ni nuta kalang uti lu suli tapi kan yang kata lau si mang kata tapi na ayuk tu ikan lang dahanu me ati lekui ni yun rak tau kata lau tu kikir tak doa mungau kata lau si mang madu le kamat tau tapi kan kikir tak doa me kib dayuku kata suni ubat ini tu kah kata lau si mang man nikmi nak cibin yang miglu tuk tuvin yang miglu nak syarat kata lau si mang min mang tapi nak ujagi lu kata lau si maja kau juga mah kata tu ngaglanu tangan tapi kuana ni mangati kau yang nama yang malu. Nak cikgu bicara dulu tetapi mana kami nak cakap begitu kata lau si mang.